0: usekhona ithemba akaphili ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: ono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
0: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM